0: www.punkrrr.ie.
1: Reraw Digitalk.
2: Erlinia, agus Erlair.
3: Agus Er D.A.B.
4: Stashu Nashington.